0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: Ona freshness you can taste
0: Ona akolebwa abali hamu.